Nuan sane hane kelani miyo guna seradun silu minehi saranai.